0: Ini ulang tahun ku dunia bayi ini kai. Kek korang tahu-tahu. Tingpan ni untung na rabah. Dalit raking oras. Rasa binigabot nilang papa o ni mama. Magkakaon dahil sila. Patok sa kusina. Sa managi? Kagubtan na sunahan? Dagang mga tao nagtapok?
1: Ah, ako ba ito?